Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei, cepatlah ke pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Terus aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipu atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawaban.

0: cil biasa.
1: Ambon nyo balik cincin ah. Kaluang yolo. Nana mau pakai ku kai ku jutu ari. Jangan pilih na jo piti tu lewat.
0: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko piti ya. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Pidi mancak bali uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ko Mas Ilham pai, di sinan tu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Lakih lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimat sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagi lah sana, ke toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala

membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Lampanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal saleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo, Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan pererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Panjang, saya Mahdul Miasal Sotok Mundun mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
0: Eh, ndak usah salah pakai helm. Capek lah. Payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Yo etek kadai.
0: Dan lupo di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon Kak.

0: 101,2 FM, selamat pagi di Seorang Pendengar ya. Meneguhkan spirit kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan. Selamat Hari Raya Idul Adha di Seorang Pendengar di Ampek Balai 47 Hijriah ya. Masa pembalik Juang Masaleha di hari libur di sana di 27 Mei 2026 ya, bertepatan dengan 10 Zulhijjah di hari gini ya di sana ya. Dan di belakang Mahadun angka membuka pintu kita di acara Lamang Tapai. Kita sapu lah dulu di sana ya, siara sawananya dan belakang gua. Halo, assalamualaikum. Iya, emangnya kau suaranya ha? Halo?
1: Iya.
0: Aziza.
1: Iya, Mbak kamu mau di sini, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Aziza Baalai sehat sehat.
1: Apa nih?
0: Aziza Baalai sehat.
1: Alhamdulillah seperti yang didangat taruh tiari. Kalau orang nggak buat nak kok kacang gua lah kau itu.
0: Iya lah tu.
1: Lagu je nih.
0: Jadi apa lagu?
1: Salam raya dari Minangkabau ni.
0: Sebentar ni, Aziza. Salam Rayo.
1: Salam
0: Rayo. Ya, salam-salam dulu.
1: Lalu untuk Umi, untuk keluarga besar Umi Sonyo.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Untuk ni yang masuk beko lah Umi.
0: Iya.
1: Ada Pak De, Bu De. Ada Ayah Sri Panesike.
0: Iya.
1: Ada Nyo Mama Gaul. Ada Aju Munisi Kumbang.
0: Iya.
1: Ada Gai Uban. Iya. Ada Mama Pia Ranca. Adonyo DL Wan Rajuala keluarga besarnya sadonyo.
0: Iya.
1: Adonyo apa tadi buku kami aja lah Uni.
0: Buku kami.
1: Di buku kami aja lah Uni.
0: Buku kami. Jadi.
1: Banyak Uni.
0: Yo, jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Hai, mana?
0: Nancak mana? Senang pandang ayam mana kau? Kau hilangnya kau, santai. Salam Rayo dari Minangkabau, Sinto untuk selamonyo mana kau, santai. Lamang Tapai, kau jenak Lamang Tapai. Kok hilangnya tadi Aziza? Ayo kita terima penumpang selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, kira.
0: Iyo, Ajo. Aziza. Alhamdulillah sehat. Ajo bagi Nicole lagi sehat ya?
2: Alhamdulillah terkuat dengan lagi.
0: Iyalah.
2: Nah, sudah.
0: Ajo Munir, minta lagu di Lamang Tapai Jo.
2: Di Lamang Tapai. Mani sama Tapai sudah.
0: Oh, lai mani mana ke Jo? Iya. Ayolah, apa lagu aja kini ko?
2: Kasih habis sayang tak hilang.
0: Kasih habis sayang tak hilang. Jadi. Santai aja.

0: Iya.
1: Halo, Bunda ada di hari pertama. Ada Pak T, Bu T. Ada Mama Lalu, ada Lalu.
0: Iya.
1: Oh, gak dikelala, maaf, Bu. Ada Kilo, kenapa? Ada Rehan.
0: Iya.
1: Ada Jumlah, Bu Egi, Pajah, Padang. Ada Kilo, Bu Emi, Kenalai. Ada Isa, Dimanggung. Kepanjang, Kata, Maikan, Sumbang, Bibaya Baru. Ada Kung Sentiri, Kami Menang, Nyong. Ada Putri Gunsu.
0: Iya,
1: ya, hadir di samping sudah.
0: Jadi.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban Efek.
2: Bana, rancak bana.
0: Ayolah, makasih untuk Ajo ya. Ada salam penangan. Oh, yuk, untuk Azizah ni, lagu tu nak ada di list Uni do. Ado Raya Terlampau Bulan Haji Tibus lah Uni agian kan untuk Azizah di Hari Raya Lebaran. Salam okonya lai, salam barayo. Salam barayo ya. Oh lai, salam barayo. Barayo di rantau, salam barayo di Minangkabau. Oh nyukonya. Ya lai, ada kiranya ya. Ayolah. Kerancak juga lagunya kah. Ayolah di sana penangan, terus sana. Dan dia minta lagu berkirim salam, berkirim pesan silakan di 0821-2270-8300 ya. Bersama Mbak Saleha di Siko, di Lomang Tapai, di Hari Nangko di sana ya. Betapean di 10 Zulhijjah di sana, sampai balik 47 Hijriah. Ah, iyalah, mudah-mudahan Hari Nangko, layaman amin saja kabarnya kasadonya ya.

0: 103,2 Bon FM di Sanak Pandangan. Kita terima penelpon selanjutnya ya. Ayolah, assalamualaikum.
1: Halo. Ampe angke ya Tanjung Alam.
0: Rancak.
1: Tinggal sama Anta di Pasar Baso.
0: Iya.
1: Daud Tibo Jawik lah salam.
0: Iya.
1: Insya Allah. Saleha masuk sarugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi menjelang siang minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama, maaf lahir dan batin pulau Daus. Bagaimana Daus di pagi nangko?
1: Alhamdulillah ya. Daging bakar basau tiram. Tunggu lezat untuk disantapan.
0: Iya.
1: Allahu akbar walillah ilham. Selawat Selamat Aidil Adha kami ucapkan.
0: Iya. Sama-sama. Selamat Hari Raya Idul
1: Adha. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat.
1: Amin. Salam untuk Saleha yang sedang menyiapkan pagi menjelang siang kau. Semoga terkabar sehat selalu, murah rezeki dan apa yang didapat dari Raba aku, dia diraya keberkah untuknya Saleha dan keluarga.
0: Amin. Doa yang sama untuk Daus kau aja keluarga.
1: Sama-sama. Salam juga untuk Daunen yang selalu ceria sepanjang hari, sepanjang waktu. Semoga Daunen.

0: sehat selalu, murah rezeki buat keluarganya.
1: Jadi
0: alhamdulillah untuk bapak atau ibu pimpinan Radio Bahana di Padang Panjang, semoga terkabar selalu dan usahakan minta izin wal faizin, maaf dan lahir batin.
1: Iya.
0: Lagunya Hari Raya saja lah.
1: Hari Raya.
0: Kalian cek yang Hari Raya lagi, Hari Raya lah tiba, yang kayak gitu lah.
1: Hari Raya lah tiba.
0: Ya kan gini lah tiba ya seleha ya.
1: Iya, aduh. Jadi.
0: Salam untuk Putih Kumari Baso, semoga terkabar selalu, murah rezeki buat Putih Kumari Baso. Salam untuk Dahlia di... Dahlia di mana mau tutup talak?
1: Iya.
0: Salam untuk TL di Kacang, salam untuk One Mister.
1: Iya.
0: Salam untuk Jendang, salam untuk Zaha Aziza.
1: Iya.
0: Salam untuk Ajo Munir di Gumbang ya.
1: Iya.
0: Salam untuk Mambo, salam untuk Pak D sama Budi.
1: Iya.
0: Salam untuk pendengar setia Radio Bahana yang menangkau sinyal 103.2, tapi salam dari Daud Mina izin wa faizin mengucapkan untuk fans Radio Bahana di Bahasa Jawa yang menangkau radio ya Saleha ya.
1: Jadi.
0: Untuk Saleha selamat bertugas, ditunggu lagunya antara tiga daerah Batu Tangka, Pasar Panjang dan Bukit Tinggi.
1: Jadi.
0: Terima kasih, selamat bertugas sebagai Daud, sebagai penapik telepon yang nengkap barak ini.
1: Yang ketiga.
0: Yang nomor 3, kecek Bang Al nomor 3. Ayo Al-Firal, dia itu lupa, Al-Firal.
1: Jadi.
0: Ganang-ganang ayo si Golga, kapal marapik di Muaro, tanang-tanang Saleha yang Daud tinggal, Daud turun di pagi di Kojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Banjak mana?
1: Minal aidin wal faizin Daus. itu salam pandangan ya dari Daus di Batu Sangka di Dombok ya, di sana ya, di Terminal Dombok ya. Ayolah untuk di sana lain di sana masih ditunggu. Dan ke mantak lagu, berkirim salam, berkirim pasan di Hari Raya Idul Adha ya. Sampai balik sampai 7 Hijri ya. Iyalah, Ilan di sana penangga masih ditunggu ya. Iyo. Dan tadi di sana kalau untuk di Selayangate ya, kami sholat di lapangan Brimob Parang Panjang dengan khatibnya ada Bapak Jasriman SAG di sana ya, dan lumayan cukup ramai untuk sholat tadi untuk Idul. Untuk di Selengbo di Masjid Idul di Masjid Nurul Huda ya di sana ya, dan untuk di desa-desa lain ada yang ke Tanah Lapang ya, ada yang ke Islamik ya di sana ya, jadi serentak. Dan ada pula di hari kini yang memotong hewan kurban, dan ada pula beberapa masjid yang memotong hewan kurban besok. Tapi kalau untuk Nurul Iman itu besok ya di sana ya. Kalau untuk Nurul Huda hari kini biasanya memang hari pertama ya di sana ya. Termasuk dua di masjid Kelok Salayang di sana ya hari kini pula ya. Iyalah. Ini sama pandangnya, selamat pagi ke sadonyo. Kita putarkan dulu lagu Salam Barayo dari Minangkabong. Kita agihkan untuk Daus. Dan permintaan pula tadi dari Azizah di sana ya. Dan dari Ajo Munir Sikumbang dan minta lagu Kasih Habis Sayang Tak Hilang katanya ya. Yalah, di sana penangah kita infokan juga. Sebentar dulu. Dan informasi.

Yalah, ikut di sana penangga info lanjutan ya dari saudara kita semuslim ya di Mekah. Petang hari Selasa di sana sehingga 47 suhu hingga 47 derajat Celsius menyengat kota Mekah di Arab Saudi dan sekitarnya pada hari Selasa ya. Dan hari kini 26 Mei 2006 hampir 1,6 juta anggota jemaah diimbau melindungi diri dari sengatan matahari. Otoritas Arab Saudi pun memperluas jaringan pendingin dan peneduh di sana ya. Dan hari Selasa petang adalah puncak haji kala jemaah wukuf di Arafah. Dari situ jemaah bergerak di Musdalifah lalu berlanjut ke Mina ya, di sana ya. Dan hari kini seluruh umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha. Tapi aduh, kaum Sataria itu hari Jumat rayonya di sana ya, termasuk di ada di Sabu Andale. Nah, itu hari Jumat rayo Idul Adha-nya. Iyalah.

Nah, di sana Penangah biasanya kalau setelah wukuf di Arafah ya, jemaah haji melakukan mabit bermalam di Muzdalifah lalu menuju Mina untuk melempar jumroh akabah, bercukur, tahalu dan melaksanakan tawaf, ifadah serta sa'i di Masjidil Haram ya di sana ya. Ayolah ikut kabar-kabar setelah di sana-sana kita melakukan ibadah haji di sana ya. Ayolah. Kalau lanjut di sana, biko kita lanjut balik di informasi yang lain tentunya. Iko kita putarkan lagu lah dulu. Mana lagu tadi ya? Kalah. Salam Barayo dari Minangkabau di sana ya. Ialah permintaan Aziza Samo Daus di Batu Sangka. Ya. Dan ada Cok Sumara kasih habis yang tak hilang ya. Dan Amila ada Rayo Talampau bulan haji tiba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan eratkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SNPQ Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SNPQ Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SNPQ Cahaya Al-Quran. SNPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.
3: Wahana
4: Rancak Bana.
5: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, ala ado Teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali, langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha, basio di ma kote, baseyo kiceknya lo, ambo bali ma di toko Evanri, awak kepalu duonyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja.

0: datang ke Toko Evanri. Nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di Toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke Toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke Toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Calialah capek.
2: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan lo.
3: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
2: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
3: Yee, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
2: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
3: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
2: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
3: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
4: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
5: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Leh, Pak Alek, kau yang payah bana mencari piti kau mah. Tak kau di dana dong.
1: Jangan mengeluh juga dah. Namanya awak idui, itu butuh makan.
0: Yeah.
1: Butuh makan, itu butuh lo piti. Halun mangal mengeluh seh. Kalah udah jual ayam.
0: Kalah ada ayam.
1: Nah, cari ayam. Tak pernah mengeluh mencari makan. Nyo cari makan di laman orang. Di usia dia orang. Nyo pindah ke laman lain. Di usia lo. Nyo pindah ke rumah cek lain. Gigi ayam tu mencari makan. Nak dapet rimah, nyo cari nasi. Nak dapet nasi, nyo cari bareh. Nak dapet bareh, nyo cari jaguang dan terserak. Nak dapet jaguang, nyo kakeh tanah mencari cacing. Coy itu ayam mencari makan.
0: Oh, itu. Biarlah bisu ada cari lo cacing sembe. Makan di sinan deh.
1: Yo nak mana aku antar ni udah tu. Putui kabelnya ndak. Atau arahan tenyo nan sana. Lain kecewak lain lo keceknya. Coba lah leu sawo kanan lain. Nan kamu mungkin bisa untuk merubai dui. Ndak bertahan karajo itu juo do. Kola jale karajo kau ndak mungkin. Bakar rajon juo tarui.
0: Yo petang kau leh do proyek dengan kawan. Ha lah dengan karajoan. Ha selesai proyek leh dapat 3M.
1: Ha banyak pikirnya ada. Manyo.
0: Ya selesai proyek jauh kawan tu dapat 3M. Makasih. Pandai kerja lain lo.
1: Mangkonyo, pagunuan akka. Akka dia Tuhan untuk apa pikir mah. Perluas wawasan. Banyak kawan.
0: Ya, pakai cek orang mah. Banyak kawan dan banyak kawin. Banyak kawan lapang jalan, banyak kawin sesaro badan gitu.
1: Iyo kata itu. Tapi hati-hati lo dalam berkawan. Ado kawanan bajaso. Ado lo kawanan naniayo. Lai paham udah tuh.
2: Ayolah di sana pandangan dari Nedi Gampo ya di sana ya, ada ulah piti ya, ialah harus pandai-pandai kita mencari piti di sana ya. Tapi tentu halal tentunya ya. Ayolah masih di Lamong Tapai di pagi jalan siang Rangko di sana ala pukul 10 di hari Rangko di sana pandangan. Untuk tema hari raya kini masih meneguhkan spirit kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan. Selama hari raya Idul Adha, Pebali 47 Hijriah, 27 Mei 2026. Ya, selamat siang saja untuk desana kesadonya ya. Nah, untuk arti tema-tema nangko desana, tema sosial dan kemanusiaan ko menguatkan solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama melalui kurban di desana ya. Itu meneladani keislaman Nabi Ibrahim alaihi wasallam dan menumbuhkan semangat berbagi, menebar kebaikan.

dan merajut persaudaraan di Hari Raya Kurban. Dan untuk tema generasi muda dan edukasi, cocok untuk sekolah dasar ya, menebar ketakwaan dan kepedulian sosial di era digital. Semangat berkuban untuk membentuk karakter generasi muda yang berempati tinggi dasar ya, menanamkan nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan sejak dini. Untuk refleksi dan ketakwaan, menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana introspeksi diri dan peningkatan ketakwaan kita. Pengorbanan dan tulus, bukti cinta kepada Allah SWT dan sesama manusia. Dan senang pandangnya, ya hari kini seluruh umat Islam ya melaksanakan sholat Idul Adha, baik itu di lapangan, di masjid ya, ataupun ditampai di sana, di mana yang nyaman ya untuk melaksanakannya. Iyalah, selamat pagi saja untuk di sana kesadonyo dan untuk di sana. Kalau untuk situasi padang panjang yang di sana ya, untuk beberapa hari di Saminggu nangko di sana ya, informasi resmi dari Kominfo Padang Panjang 26 Mei 2026 berfokus pada pelantikan iku ada sekolah, kepala sekolah baru ya, kepala sekolah baru itu ada pula dukungan TNI AL terhadap program ketahanan pangan hingga apresiasi perpisahan untuk Letkol Info Agus Priyo Pujo Sumedi atas perannya dalam rencana erupsi Marapi dan Golodo. Nah, itu penyerahan sektor pendidikan di sana ya, penyegaran sektor pendidikan untuk Kota Padang Panjang. Wali Kota melantik 33 aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemko Padang Panjang, termasuk merombak posisi 17 kepala sekolah baru. Dan lanjut, dukungan ketahanan pangan, Pemko Padang Panjang menyambut baik kunjungan Aster Kormarda 2 dan menyatakan kesiapannya mendukung program pengembangan komoditas kedelai di wilayah tersebut. Dan ada pula di sana peristiwa dalam seminggu ko ya, bisa sambut dan DIM 0307 Tanah Datar, Pemko Padang Panjang menggelar acara khusus mengenang dedikasi ya, kontribusi besar Letkol Infra Agus Priyo Pujo Sumedi dalam penanganan masa darurat bencana erupsi Gunung Merapi dan Golodo. Sementara untuk prestasi olahraga, tim sepak bola kebanggaan Kota Padang Panjang PSPP Padang Panjang secara resmi dipastikan lolos ke putaran nasional Liga 4 Piala Presiden 2025-2026. Nah, itu dia di sana ya, informasi-informasi yang ada di Kota Padang Panjang dalam sepekan, dalam seminggu nangko ya. Yalah, masih ditunggu untuk di sana, dan kabar kirim lagu, bang kirim salam, bang kirim pasan ya, di 0821 22708300. Tentunya masih bersama Saleha di Siko di sana ya. Iyalah. Yang kita doakan kepada di sana, lai sehat-sehat saja di sana.

Ya, kita dengarkan di sana ada John Cakra sama Lydia Kajol. Tak, tak piti dah, tanya ya. Ayolah, judulnya piti-piti gini ke di sana ya. Ayolah, dia minta piti kau dah. Ayolah, selamat pagi, jalan siang saja untuk di sana kesadanya. Bagi Nani tak sempat menelpon, ya boleh di WA-WA saja kita di Siko atau di Japri secara pribadi, boleh di sana ya. Selamat siang saja untuk Icin di Kacang, ya TL. Sibuk kaya mencari orang kurban di Mesaji atau ada pulau kurban di tahun kini ya. Mudah-mudahan dia ya. Selamat siang pulau untuk One Mister, untuk Ibu Putu Bungsu ya, untuk Anissa bagai yang ada di situ. Untuk kawan-kawan kita di Bali, Batu Limba ya. Mudah-mudahan aman-aman saja. Pulau kabarnya untuk Omai Gaul, untuk Putra Silba, untuk Azizah tadi ya, untuk Rosa, untuk Wanjai, untuk di sana-sana. Nasukoban aja lagu Minang, pokoknya untuk Oniga di Palala bagaiku ha. Yalah, selamat siang saja untuk kesadanya. Ada Jun Cakra di sana, kita dengarkan Lydia Kajol ya. Tak piti dah. Yalah, siapa nana lo DGP tidak udahnya.

0: tentunya ya. Ayo, tadi ada nama Bagabong Pulau di sana, ada Izar ya di mana Diko di Ngalau. Ayolah, selamat siang saja untuk Izar. Yang Silva Hayati yang ada di kita. Allah. Tunggu sebentar ya. Ya, yang Silva Hayati jangan sampai mana roh dandam. Itu yang ada di kita ya. Kalau yo biko diputarkan lagunya ya di sana ya. Yalah, kita terima dulu nomor selanjutnya di sana ya. Tunggu dulu, kita bacakan. Assalamualaikum, misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut dari Izzat di Ngalau, minta lagu Cik Saleha dari hati tabuk ke jantung. Dari Sufahyati pendatang baru, salam untuk Saleha, untuk seluruh penggemar Bahana. Ayolah, biko diputarkan lagunya ya. Lagunya juga berbeda tadi state. Nah, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, mau pulang kak tu.
0: Yo, apa kabar Mai?
1: Taba, alhamdulillah lah kalian.
0: Lamang tepai wak lain.
1: Iya lah, kali lah ayo kini makan lamang tepai wak lain.
0: Yo, yo, yo, minat lain di nomor izin ma.
1: Sama-sama. Putar lagu cia, Saleha.
0: Iya, apa lagunya ta?
1: Tambaru Jungkik tu tak?
0: Apa?
1: Tambaru Jungkik.
0: Tambaro.
1: Iya, lagu Tambaro Jungke jadi ya.
0: Tambaro Jungke. Oh, lai lai. Lai.
1: Ah, itu salah putar tu saya.
0: Jadi jadi. Jadi, assalamualaikum. Saya lagunya.
1: Kau. Salam ketemu untuk Saleha yang sering tugas, terima kasih selalu Saleha.
0: Sama mah, doain sama.
1: Lah tu orang kau pun tadi Saleha. Sejak orang buang.
0: Lumayan lah.
1: Salam lah. Alah kabung tadi sesaranya di Saleha.
0: Jadi,
1: mambo lah kabung ya Saleha.
0: Mambo tadi, mana tadi kok ya? Alun lah ya, alun.
1: Salam lah untuk mambo. Ayah sekalian ayah.
0: Yo.
1: Besi sekalian besi. Munus Kumbang.
0: Yo.
1: Rajon, jadi aku privet, Maitam, untuk kawan-kawan yang diperpanjang seronya tu kan, TTL, Mama Riri, Mama Ari, Mama Tua, Pijo Jago, Oke Uban, Wan Mister, Ini Putri Bungsu ya, kawan-kawannya.
0: Iya.
1: Raja Alam, Mak Kembali kawan-kawannya.
0: Iya.
1: Mama Nisa juga kawan-kawannya.
0: Iya.
1: Di buku komen lah sesuatunya, Saleha.
0: Jadi-jadi, iyalah.
1: Terima kasih, Saleha.
0: Iya, sama-sama, Ma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancak, Ban.
0: Nah, ini sahabat nangga dari Amegaul ya. Iyalah, bergabung sama kita di Lamang Tapai di sana ya, di siang nangka. Ayolah, untuk di sana, nan lain masih ditunggu di sana. Nangka minta lagu, berkirim salam, berkirim pesan ya. Konyonan dari Jawa. Halo, Lamang Tapai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamang Tapai, lo balik.
0: Iya.
2: Banyak puni Saleh.
0: Mbak Aka, Mbak Angkasan Umpai kini kan?
2: Alhamdulillah, minta izin Bapak izin di Saleha.
0: Iya, sama-sama Mbak Angkasan Umpai. Iya, sama.
2: Banyak lagi ya?
0: Alun deh doa. Baru kau mau motong
2: aduh. Baru kau motong. Coba aku bang, gue setuju.
0: Alun deh doa.
2: Banyak. Coba lah jadi randang.
0: Alun lah.
2: Itu sarapan di Saleha.
0: Alah, sarapan adalah.
2: Alhamdulillah. Betah lo.
0: Iya, harus lah nak. Soalnya wak buka puasa kan. Harus dibatan puasa dulu. Iyalah.
2: Lagu ni sudah.
0: Apa lagu kini ko? Angka Sonova.
2: Wan Parau lah. Di sudah apa nak? Wan Parau ada nak?
0: Tunggu sebentar. Wan Parau ya.
2: Iya.
0: Jadi.
2: Wan Parau.
0: Wan Parau. Aduh, sedang mulai.

0: Baik, batinggakan bansai diri lai makan juo. Jonan kanduang saku bajai di rantau bukannya sanang. Makan nacok ndak basamba katiko bancano datang. Oi galau-galau sadanya mah.
1: Galau cok.
0: Iya.
1: Makan ndak basamba itulah.
0: Makan ndak basamba.
1: Iya. Ada ni seliang ngamane lah kacang ya.
0: Alah, beyang ayam bek situ kata. Pagulian-gulian lah, Beko.
1: Kalau di radio, di radio itu beda.
0: Makan aja gak bersama. Iyalah, makawan kita di udara, ya. Beli, ya.
1: Istilah kata-kata,
0: iya.
1: Makan gak bersama.
0: Iya. Alah, nak masak tadi ayam beb dah. Alah, masak sambal, ya, Dona.
1: Alah, masak.
0: Iya, menunggu. Iya, masak jikjar, ya.
1: Iya. Tak lah, beb kupon lah tu. Pasal beli lah, ya.
0: Iyalah, bersama lah dulu orang kesan depan.
1: Iya. Dewa aduh mesti rezeki wak kan.
0: Iya, iya.
1: Amin. Kalau tu rezeki orang iyo, itu je tanya.
0: Al-Rezeki. Al-Rezeki wak kini lah nak.
1: Tak cari apa ni kan tu tu.
0: Iya, iya, iya. Lah yang masuk.
1: Al-Rezeki wak masuk orang mampu.
0: Iya, iya.
1: Itu kalau lu kenal nak sisi oleh nak degeri ke wak.
0: Iya.
1: Kalau masih ya. Ah, wani selihat.
0: Iya, mungkin awak ada warga baru mah. Jadi ada keuntungan lah.
1: Warga baru tipunya.
0: Iya, perlu lu kupon dari sekona.
1: Kupon aja. Oh, kalau ada al kuponnya, pakai iya. Punggung ya.
0: Ah, itulah. Dan tahu ada al cia. Ah, kok dikiriman rendang kok ya.
1: Iya, ini rendang lah.
0: Iya.
1: Tidak lah pirinya sudah saja.
0: Iya, Allah tu mah nak cukup
1: dahnya. Kulit je ni kiau kali.
0: Tengah malam masuk tu yang angin sangat ya.
1: Iya. Nak kampung yang nak tahu tu beda.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya. Iya. Iya. Apa kerja orang rendang rendang ya dia tahu lah. Nak dah selamat rendang kampung.
0: Iya, berbeda ya.
1: Berbeda. Dengan cara pembuatannya.
0: Bumbu-bumbunya ke kan?
1: Bumbu. Kalau bumbu dikirim nanti di rumah, tidak ya?
0: Iya. Oh, tidak ada sama yang punya.
1: Kalau tidak sibuk, orang kayak surang kah? Makan di rumah.
0: Iya.
1: Jadi jangan tiba beliau di bulu bumbu acara masak kamu.
0: Iya, iya.
1: Cuma kenapa lima punya nak sahur? Tu rasio orang Minang mana?
0: Iya. Atau mungkin dek di Minang lama sadonya kan? Tiba di rantau. Ayahnya mah.
1: Ayah dia.
0: Ayahnya mah.
1: Ayah semua putih.
0: Eh putih na. Ayah tan. Ayah Minang tu bebedo je. Ayah rirantau.
1: Tanya pakai F lah.
0: Ah itulah bebedo kan.
1: Ah kalau dia kena ko ka tu kantan je.
0: Antan lah.
1: Kerjanya itu aku banyak selawat kerja itu mahu di.
0: Iya iya, maaf dek kerja di mahu
1: itu. Banyak, kurang kerja.
0: Iya iya iya.
1: Kita agak down di seleha mah.
0: Iya, mereka lah dikiriman. Kirim saya lama di bawah kau ni.
1: Awak cuma dah jadi je, ya dah tak. Nak yang biarlah di seleha.
0: Iya iya iya jadi.
1: Nak yang banyak.
0: Iya.
1: Ialah 77 ha, bagi yang.
0: Iya iya iya.
1: Ini seleha lah, Allah lah, 90 lah.
0: Apa tu? Dagiang.
1: Misalnya beliau nak 60, 60 paling tinggi ya.
0: Ah, ya 60-an lah lebih-lebih yang 5.
1: Lebih-lebih setiap. Woi. Samu ya da'al tu?
0: Da'al kadang pada.
1: Da'al lah da'al rumah kan?
0: 70-an lah da'al tu.
1: Nah, baik. Ini sikit-sikit satu je lah tu.
0: Iya, iya, iya.
1: Assalamualaikum ni sudah.
0: Eh tunggu lagunya lu lagu lah tadi ya. On Parau ya. Oh iya iya.
1: Ah, lagu ah tadi.
0: Alah makan nyecak nak wasamba.
1: Ah iya makan nak wasamba lah.
0: Ali, salam lah.
1: Mau siap buat dua lah yang kunyukunya asla cengik lah. Ah. Ini lah asla cengik.
0: Enggak apa tu?
1: Ah lobok curang.
0: Oh lobok. Iya iya.
1: Enggak
0: lobok tu cangok.
1: Baik, emang kandok. Itu tak lombok, ya, cengok.
0: Oh,
1: yang... Lombok. Lado.
0: Oh, lado. Iya, iya. Itu bahasa Kalimantan, toh?
1: Enggak, bahasa ada ya bahasa nasional. Bahasa di Jawa, murid di Kalimantan, Sulawesi, lombok dia,
0: toh. Oh, lombok. Oh, iya, lombok.
1: Lombok. Jadi di Bandung, ada orang yang cengek. Itu cengek itu ada luar artinya yang negatif.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi kalau bahasa di WA,
0: iya lah, salam lalu.
1: Kau ditiru dia ke alam.
0: Iya.
1: Saya lupuk kau je. Iya.

0: Belum. Sudah mencari halat tu je.
1: Padeh tu ya.
0: Salam teman-teman dari Selayang Senato Gesh. Saya selalu pajak umur Amurah Saki yang berkas keluarga ini Selayang.
1: Amin. Doa yang sama untuk Kesanova aja pasangan.
0: InsyaAllah. Salam tu. Oh, ya kan dua ya denai Pak D.
1: Ya.
0: Sedang cikgu-cikgu kambiang sedang ada biah.
1: Ya.
0: Ya, abang eh, bang putar tanjuang.
1: Ya.
0: Putar pagara.
1: Ya.
0: Iro, putri bungsu.
1: Iya.
0: Kita putra asa tu Mama Naila ya.
1: Iya Mama Naila.
0: Oh lala mau datang ada suara beliau tu. Haji Manis Kumbang.
1: Iya.
0: Ada Wan Haji Randa Pus Ngalang tu. Wan Umar Perangan Mak Kayu.
1: Iya.
0: Ada Wan Atlas. Wan Nikmat.
1: Iya.
0: Raldi tu.
1: Tu
0: Nenek Atar.
1: Iya.
0: Ilmu Sembilan ni. Terus Mambo.
1: Iya.
0: Putri Busu, Putri Bali.
1: Iya.
0: Dan kami, Nileni, Putri Tanji, Wang Makamba, Naisa.
1: Iya.
0: Tu Ika, Ajija.
1: Iya.
0: Mepi Ancak ni Kadai.
1: Iya.
0: Dari Palawang. Tis Kumbang. Saya dua lima leh. Oh ni sebenarnya.
1: Jadi.
0: Ada penangga bahana dari pagi menjelang selesai.
1: Ya.
0: Sudah siap selalu di mana pun berada ya.
1: Jadi. Ya.
0: Jadi ini selesai di sembuh rendangnya.
1: Jadi.
0: Rasa cuba dah lalat.
1: Ini cuba dah.
0: Ada yang lapoh lah ni sebenarnya.
1: Labosan ya.
0: Bukan labosan, baru nak aku je lah, baru lain lah saya. Kalau lah tu tua pun nak pun ada yang tua.
1: Mana mana lah tu.
0: Enak. Lebih macam mungkin batu untuk main dari apa namanya?
1: Kolesterol, ya, tensi ya.
0: Tensi. Pada waktu adalah tensi tinggi benar.
1: Iya. Leman lah nak.
0: Insyaallah. Cuma mengurang-urangi sini sekalian.
1: Jadi.
0: Bencah banyak kuah je sayur lah. Lalu stik. Tambah aku kuah. Selera pun dengar je lah selera.
1: Iya.
0: Mengkuah banyak orang tuju. Alah.
1: Iya. Alhamdulillah alah laku.
0: Alah.
1: Iya sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Salam untuk yang beb.
0: Iya. Ayolah. Sekarang mandi-mandi cantik ya.
1: Iya lah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buan FM.
0: Dan Cak Wana.
1: Di sana apa nangga ya? Dari Wan Kasanova di Kalimantan di sana ya. Iyalah. Iyalah teragak jemit rendang Minangkabau. Iyalah beko kita putarkan lagunya ya. Yo, sama-sama rindu. Jadi pian ayah pun ada pula hadir di siang nangku di sana. Tunggu sebentar kita bacakan dulu. Assalamualaikum, ini minta lagu Cik ini judulnya Rindu Sama Rindu. Tunggu Samantha yang di belakang ya. Salam-salam untuk Uni Jo yang di hati. Please radio wak usah wak rusak ni kau mendengar radio HP. Iyalah pihak nak ayah selamat bergabung balik ya. Minal adin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin. Halo Assalamualaikum. Halo dari siapa? Halo. Mas suaranya ke di sana. Ayolah kita bacakan balik di sana ya. Assalamualaikum Muni, minta lagu Cik ni dari Mama Nazia di Bali lagunya. Jangan sampai menaruh dandam. Ya di sana pendengar ya. Tunggu sebentar. Dari Nazia di Bali ya. Mungkin jaringannya bisa diulang balik ya. Ayolah. Halo Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dari siapa? Dari Putra Tebet.
2: Iya.
1: Tadi tidak terangnya suruh jaringannya.
2: Mungkin ya kali saya.
1: Lah halo wak tadi. Sangku di pranknya wak. Nazia di Bali. Iyalah. Lamang tapai wak lai Putra Tebet.
2: Bet, saya.
1: Lamang tapai wak lai.
2: Sudah.
1: Ayah minal aidin wa faizin dulu ya. Mohon maaf lahir dan batin.
2: Sudah. Ya, mau deh pasti sudah.
1: Iya, sedang makan aja.

0: Ah, jadi apa lagu Putra Tebet kini ko?
1: Jago dalam bahasa Jepang lah.
0: Apa judulnya?
1: Cilako Jalan Masimpang.
0: Cilako Jalan Masimpang.
1: Ya.
0: Saban tahu jadikan dulu. Cilako Jalan Masimpang. Oh, dari Rida Zulma sama Elva Cabia. Oh, lain. Lain, alhamdulillah lah do lagunya. Lain. Salam-salam lah dulu, Tebet.
1: Salam ke Kasanova Santaka.
0: Iya,
1: Untuk ada Al.
0: Iya.
1: Katanya Juang.
0: Iya.
1: Mama aku tadi Mama Gaul.
0: Iya, Mama Gaul. Kau dulu Mama Nazila, Nazia di Bali.
1: Mak Islam.
0: Iya.
1: Rangga.
0: Iya.
1: Selesai ya. Ada bila Islam dan selesai.
0: Itu saja. Senang mencancang daging gini kok. Terkajaman.
1: Itu lagi kira.
0: Itu lagi kira.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nepa.
1: Ah,
0: di sana pandangan ya dari Putra Tebet di sana ya, lah ikut pulau bergabung di Siang Nangko ya. Yalah, permintaan dari Mama Nazila kok jangan sampai menaruh dendam ya. Oke. Nazia. Yalah, di belakangnya Putra Tebet desa, kita terima penonton selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Cila kiro-kiro, tidak ada suaranya. Di sana penang ah. Jaringan kali ya. Diulang saja balik. Diulang saja balik yang di belakang. Kamana pun kau minta lagu ya. Alah ada lagu jangan sampai menaruh dendam di sana ya. Oh iyalah dua kali mah Supahayati ya. Ya aku diminta pulang dari Pak YM tadi dari Supahayati ya. Tambah Rujungke dari Megaol permintaan Wan Paro makan aja nak bersamba dari Wan Kasanova sama-sama rindu dari Putra Jelia dan Vicky Koga ya. Cilako Jalan Basimpang tadi Putra Tebet Manang Lotre beko kita lagi ya kan di sana ya. Yalah kita sanso dulu di sana memutarkannya sambil kita terima WA di sana atau pesan singkat di sana di nomor telepon kita ya. Masih di Nuansa Idul Adha dengan tema menunggukan spirit kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan di sana ya. Inilah jangan sampai menaruh dendam di sana permintaan Pak YM Pulo dan suku sama Silva Hayati Bagai ada tadi siap tadi itu Mama Nazia di Bali ya. Ah inilah lagu yang sama. Inilah selamat siang terus anak kesadonya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta membuka semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iraya Dulha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi muntung untuk memperkuat persatuan antara rakyat Tuhani dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Panjang, saya Mahdul Miasa Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: cepatlah ke pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di simpang 4 di jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya

mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layer Mas, Jalan M. Sapi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layer Mas, cici gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja Bali ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang senang di toko MT nya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siku ha. Mari lah sih pak, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kadeyama di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Ah, jangan ko dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Apa-apa, Tondi, Wakang, Wakang, Wahana.

0: Bunga, akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu lebih sering merasa takut dan juga cemas. Kamu ada masalah?
1: Tidak ada masalah kok, Bu. Hanya saja Bunga merasa takut dan cemas yang berlebihan.
0: Sudah berapa lama kamu merasakan hal seperti itu?
1: Kurang lebih 1 bulan belakangan ini, Bu.
0: Kemarin ibu dengar, Dahlia anaknya Bu Ros juga seperti itu. Lalu dia mencoba untuk merukia anaknya ke tempat Dajon Al-Amin, yaitu Panti Pijat Al-Janatu Shifa. Kalau Bunga ibu bawa ke sana, mau gak?
1: Boleh, Bu. Bunga juga gak mau kayak gini terus.
2: Panti Pijat Al-Janatu Shifa melayani pijat, rukiah, dan juga menyediakan berbagai macam obat tradisional, seperti penyakit hipertensi, penyakit kulit, dan lain-lain. Panti Pijat Al-Janatu Shifa buka setiap hari. Untuk reservasi dan pemesanan, hubungi Panti Pijat Al-Janatu Shifa beralamat di Desa Lubuk Punggai, Jalan Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman atau 1 km dari Puskesmas Kecamatan Patamuan atau SBN 05 Kabun Pondok Duo. Atau kontak person Dajon Al-Amin 0813-6312-0028. Panti Pijat Al-Janatu Shifa, sehat dengan ikhtiar, sembuh dengan izin Allah, berlandas doa dan keikhlasan.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipoh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah, ya, Nasi Goreng 7000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrianis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah saleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf.

91,2 Ban FM. Di sana penangan menegurkan spirit kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan ya, Saudara. Sampai boleh, sampai 7 Hijriah. Selamat Idul Adha untuk desana kita dari Sabang sampai Merauke. Dan Pesbahana di masa Jemberado untuk warga Padang Panjang.

10 Koto dan sekitarnya ya. Sampai di Sikopulo, Ambo Saleha mengawani di sana, diserangkan lagu-lagu Lamang Tapai gitu, edisi siar 10 Zulhijjah 1947 ya di sana ya. Mohon maaf lahir dan batin atau bertepatan dengan 27 Mei 2026. Terima kasih Nanalah Bagabuang tadi ya, ada Putra Tebet, Mama Nazia di Bali, Upia Anaya, Wan Kasanopa, Doa Megaul, ada Izar, Pak Yem ya, ada Daus, ada Do Jemunir, ada Azizah tadi ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana, Allah bergabung di hari kini bersama Ambo Saleha. Mohon maaf ke ado gara-gara kita dan tidak pas ditampiknya ya. Ayolah sama-sama memohon maaf kita, mohon maaf lahir dan batin tadi ya. Selamat merayakan Idul Adha bersama keluarga dan orang tersayang di maupun di sana berado di hari kini ya. Ayolah sebuah persembahan terakhir, ado tampik jatuh kadikana dari Rela untuk di sana. Spesial untuk di sana, nan suko bana di lagu-lagu Mina. Persembahan 100,2 Ban FM, Rancabana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahana FM now. 100.1 FM. Take it right here.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan eratkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum

0: tinggal di Monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin buru puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
3: Tetap dengerin Bana FM ya.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yeay, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Slaeng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN TK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQCahayaAlQuran. SMPQCahayaAlQuran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: こんにちは、お元気ですか？名前はリス・ハリコ。
1: リス・ハリコ、
0: ありがとう。
2: リス・ハリコ、いいや。
1: いいや、リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
2: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
2: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
1: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
4: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM.
0: Lancar benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

0: Oh, teh mui. Alah siap kok, sadunya persiapan balik si Muti itu. Kalau palaminanya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lanjut kui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadunya tuh. Deh, alah cukui disiko sadunya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di mah kote. Basyo kiceknya lo. Ambo bali mah di toko Evanri, awak keparalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
2: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
3: Iya, alhamdulillah. Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
2: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
3: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk, sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
2: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
3: Ya elah, Win. Nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
2: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
3: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
2: Cus lah, Sal.

0: kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
1: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

100,2 FM. Selamat sore Sobat Bahana. Barusan kita nikmati ada Mulan Jamila featuring Firza, biar menjadi kenangan ya. Ya, segala sesuatu yang indah dan membuat kita pernah teringat lagi dengan kenangan-kenangan lama ya. Itu ya lah, biarlah dia menjadi kenangan tentunya ya. Oke, masih di meneguhkan spirit kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah untuk kaum muslimin dan muslimat dari Sabang sampai Merauke ya. Di 10 Zulhijjah bertepatan dengan 27 Mei 2026. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Di sore ini kita akan hadir lagi ya Sobat Bahana ya, di list hariko kita, dan sudah ada informasi-informasi yang bisa kita hadirkan untuk sore ini. Ya, 27 Mei adalah hari ke-147 atau hari 148 dalam tahun Kabisat dalam kalender Jordan ya Sobat Bahana ya. Ini ada beberapa peristiwa yang pernah terjadi di seluruh dunia di tanggal ini 27 Mei di tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita akan coba membahas tentang di tahun 1703 ada Sir Peter yang agung mendirikan kota Santo Peterburg ya. Di 1831 hari jadi Kabupaten Gunung Kidul. 1937 jembatan Golden Gate dibuka di California menghubungkan San Francisco dan Marin County. 1964 Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru meninggal saat menjabat. 1983 Hari Raya Waisak, 2527 menjadi hari libur nasional untuk pertama kalinya. 1997 peristiwa tornado dahsyat di Texas Tengah, Amerika Serikat terjadi memicu beberapa tornado di Texas Tengah termasuk tornado F5 yang menewaskan 27 orang di Jarrell. Sementara di tahun 1999, Slobodan Milosevic dituntut dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Kosovo. 2001, anggota Abu Sayyaf, sebuah kelompok separatis Islam yang menyandar 20 orang dari sebuah resor mewah di Pulau Palawan, Filipina. Krisis sandera tersebut baru terselesaikan pada Juni 2002. Wah, cukup lama ya, 1 tahun ya Sobat Bahana ya. 2006 gempa bumi bermagnitudo 6,3 mengguncang daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lebih 6.000 orang tewas, 30 orang terluka dan 600 orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Di tahun 2009 final Liga Champion di Roma antara FC Barcelona dan Manchester United dalam Liga FC Barcelona ya, mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0. Oke, ya nanti kita akan bahas lagi Sobat Bahana, itu dulu peristiwa-peristiwa lah yang pernah terjadi di tanggal ini ya Sobat Bahana ya. Nanti akan hadir lagi dengan informasi-informasi yang lain tentunya masih peristiwa di tanggal ini.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf.

0: Hei, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di simpang 4 di jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?

0: semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan MSPI nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Sapi'i, nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

100,2 Bon FM. Ya, sahabat Bahana dari Hello Band ya. Ada Musnah Sudah Cintaku. Iya. Kalau memang sudah musnah ya, mau gimana lagi ya sahabat Bahana, berarti jodoh kamu dengan dia cuma sampai di situ ya sahabat Bahana, dicari lagi jodoh-jodoh yang lain tentunya ya. Ya, biar kamu bisa move on tentunya ya sahabat Bahana ya. Oke. Ya, selamat siang buat sahabat Bahana semuanya. Kita lanjut lagi ya. Ada informasi lagi nih di hari kita di hari ini. Oke, sebentar dulu, mana dia tadi ya. Ya, ini yang lahir pada tanggal 27 Mei ya sahabat Bahana, ada Ibnu Khaldun, sejarawan muslim terkenal di 1332 ya. Dan 1953 Yasona Lawli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di ke-30 ya. 1966 Titi Dwi Jayanti, penyanyi wanita Indonesia. 1987 Gervino, pemain sepak bola Pantai Gading. 1988 Jimin, penyanyi wanita Jepang dari Korea. 1989 Afgan Sahreza, penyanyi pria Indonesia. Ya, terus juga di tahun 93 Emmanuel Caserito, aktor Indonesia. 1994 João Cancelo, pemain sepak bola asal Portugal. 1996 Kim Jahwan, anggota boyband Korea Selatan. Ya, dan ada juga ada yang meninggal dan ada yang lahir ya sahabat Bahana ya. Yang sekarang juga yang meninggal ada di tahun 1867 Thomas Wolfenick, penulis Amerika Serikat. 1964 Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. 2022 Buya Syafi'i, ulama cendekiawan dan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah yang ke-13 ya. Oke, itu dia informasi kita di hari ini sahabat Bahana di list Hariko, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tanggal ini tentunya ya. Ya, kita akan jumpa lagi besok sahabat Bahana tentunya masih di 100,2 Bon FM ya. Ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha yang meneguhkan hati, spirit berkurban tentunya sahabat Bahana untuk merawat alam dan kemanusiaan. Ya, Sanda pamit dulu, mohon maaf, setelah ini ada Pak Praja yang akan nemenin sahabat Bahana di acara selanjutnya ya. Nanti jam 18 sampai jam 21 kita hadir lagi. Insya Allah sahabat Bahana, semoga sehat lagi ya, tentunya penuh semangat ya. Ya, dari Krispati ada telah menyesal. Ya, buat sahabat kita. Ya, mudah-mudahan jangan menyesal untuk menikmati acara-acara yang udah kita siapkan buat sahabat Bahana tentunya.

0: pipit! Capek lah! Ayah lantala ikwa!
1: Iya ya, helm pipit mah ya?
0: Eh, ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Ketampikan tiada arti tanpa rambut indah. Rambut indah tiada arti tanpa kecantikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah saleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: What?
2: Iya deh, saya.
1: Ambon nyobali cincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nombor pakai ku kayak ku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
2: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopi tia. Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di manca, Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amuh sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak narancak durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuh lamo dia tegak di situ, mah.
1: Yuk subananya, Tuan.
2: Iya, dia sayang.
3: Kini saatnya kita masuki waktu sholat asar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Hehehe.

0: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
1: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
2: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
3: Wah,
4: iya biasa.
3: Ambon nyoba li cincin nah. Kaluang yolo. Nah, nambo pakai ku kai ku jutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
3: Jadi, Wan. Dek, elo udah koe. Pilih mau cak Bali, Wan. Sembarang silana. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang sembarang sih nyedia beko nampak naranca diorang baru menyasar kata kemas ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amehnya yo pulo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamu dia tegak di situ mah
3: yo subananyo tuan
4: iyo dia sayang
3: laki lawan ke situ lah kini ya capek lah dimana sampai yo tuan tunjuk alam bocil
4: sabar lah dulu dia tukage lah baju tu dulu.
5: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo saban naranca. Bagage lah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampe kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan

0: dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan eratkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Deh, rami lo gang baru eh. Apo kakak dan di bawah saja beli eh? Sekalian ke pasar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ima sih, Pak.
1: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
2: Imanya tuh, ini dibungkul kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih, Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih, Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh, guys.
1: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Shiva tahu duo tampe, senyum.
2: Ah, jangan kondie.
3: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Bua, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan pererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Panjang, saya Mahdil Miasal Setuk Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum.

0: perut gue udah demonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Asik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak? Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Mipit, capek lah. Ayah lantalai gua.
1: Iya ya, helm Mipit mah ya.
0: Ndak usah selah pakai helm. Capek lah, payu lai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Mipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah.

0: daftarkan saja ke SMPQ Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
1: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
0: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMPQ Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibum nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati, nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook, @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan eratkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai, cantik pula kan Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Raya Dulha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan pada rakyat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya Mahdil Miasau Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: 107,2 FM Raja Bada. Selamat malam.
1: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku.
0: Terima kasih.
1: Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrianis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah saleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i.

0: Harganya beneran miring, Din.
1: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya di Obral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
1: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
0: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
1: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M Safai nomor 28 Pasar Padang Panjang.
0: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: awal kata selamat bertemu, selamat bersua, gadang ketat tua je muda, pemudi serato pemuda, adi lingkuang sambah kesadanya. Balam lalu barabah mandi, bungo sitawa di sesuni. Salam lalu sambah kumali, abarang ya gawa tak diampuni. Si abu berkabau banyak, bagu balo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja. Baribu maaf kami pinta ke sana, cerita bergarah kami sampaikan untuk menghibur sana ke saudara. Abersua kita balik, balain rono, balain rupa, balain pula bantu orangnya. Sungguh aku beralih, tempatnya di sini juga, adi insut saja sekitar, amari saja kita dengarkan.
1: Bayi kepesa membali sapu.
2: Sapu di Bali untuk dikepo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iko ambo mak lepo.
1: Adiak lalu ambo sapu.
2: Adiak kami tau sopan jo santun.
1: Untuk adon sana jangan sampai lupa.
2: Ado kartun kirim parang pantun.
1: Ah itu saja di sana. Nang kebab pantun jangan lupa bergabung di SMS.
2: Bahana FM Rancak Bana.

0: 103,2 FM. Selamat malam di sana pendengar. Selamat menikmati hari raya Idul Fitri sampai balik 47 Hijriah ya. Idul Adha. Selamat menikmati hari raya Idul Adha sampai balik 47 Hijriah, meneguhkan spirit kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan. Selamat malam di sana. Besok jam berbalik ada Saleha di Siko dan kamangawani di sana. Tentunya di acara Parang Panten di sana ya. Ialah kita terima penerpon selanjutnya. Pertama pembuka pintu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Pak De. Mana ni? Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Baru terdengar. Minal aidin wa faizin, Pak De.
1: Sama-sama.
0: Di mana Pak De gini kok posisinya kok? Lah di rumah.
1: Ketupik boleh paku ya.
0: Ketupik boleh paku. Kini hari Raba anak bepantun cie dulu.
1: Salasa,
0: gini Salasa Raba hari Raba pukul 1.
1: Salasa
0: kepatang. Kepatang yo kini Raba. Lai sehat Pak De ko, lah lama nak sangat suruh Pak De ya. Ya, lah pulang Ude wak tau.
1: Baru.
0: Baru pulang. Oh, iyalah. Selamat datang melihat Ude di Padang Panjang.
1: Lai sihat walafiat.
0: Alhamdulillah. Berarti lah nak terdengar-dengar suara Pak De ya.
1: Sudah. Tapi kau masuk, kira orang lah kecil.
0: Iya. Iya, iya. Tak lai ya.
1: Tanya tuan Jaiwan nak masuk. Balik-balik masuk.
0: Iya.
1: Kecil lah.
0: Iya, tergicu di Nantarang. iyalah.
1: Kalapau, mari kalapau.
0: Iya.
1: Kalapau membeli kopi. Bagurau, mari bagurau.
0: Iya.
1: Dan sampai putih kali.
0: Iya. Nak dua pantun seiring. Ada cek lain tu.
1: Di cabang bawa petang katura.
0: Iya.
1: Diambil petambang dagia. Dagianya ke kayu di Indo.
0: Iya.
1: Malam tak dapat di raya. Mungkin nak dapat di sila.
0: Iya.
1: Kita dua. Kau bagi yang punya.
0: Iya. Iya Pak De.
1: Alah
0: tu. jadi.
1: Kita masuk dulu.
0: Boleh. Kan candu jadi. Ayah tak macet lah. Betul.
1: Buah ketua nampik.
0: Iya.
1: Kesimpan jalan Kalimbanang.
0: Rancak.
1: Ya lu lusuh ikan tak dapik. Badan yang dingin tak beranang.
0: Iya.
1: Alah. Yang ini kerja.
0: Jadi ketupat kelipak ku je lihat.
1: Aku sudah tadi nak ganti anak saya bisa ganti anak mai tu.
0: Ganti apa? Gelai paku. jadi, yalah salam-salam lah Pak De. Kadi salam-salam.
1: Salam-salam untuk saya, mudah-mudahan saya ngerti aja saya.
0: Amin.
1: Semoga ada anak-anak.
0: Doa yang sama untuk Pak De juga Bude, dia nak cucu bagai.
1: Aja monir, macam.
0: Iya.
1: Daus disekatin. Aziza. Anitri,
0: iya.
1: Opung, Rika,
0: iya.
1: Roma, Unika,
0: iya.
1: Kita TL, lebih pelala, jago lagi pelala malam kau.
0: Iya.
1: Yang boleh dapat nak cua.
0: Iya.
1: Kuni Dahliar, Aldi jauh kawan. Si Bungsu,
0: iya.
1: Di Kariaman kami muncul ke Mabah B yang si. Ayah Dene, Cika, Pina.
0: Iya.
1: Ayah Pana Sike.
0: Sosa,
1: Mama Riri.
0: Iya.
1: Ikin. Panjai, Wan Mister. Aju Alam.
0: Iya.
1: Kerli, Pinai. Mama Gaul.
0: Iya.
1: Kea, Uncu, Kota Tuo. Tanopa,
0: iya.
1: Nurul, Pencilan tujuh,
0: Iya.
1: Kecelakaan Juang.
0: Iya.
1: Udah ada Al. Udah John.
0: Iya.
1: Ma Ambo. Santi Singgalang.
0: Iya.
1: Selatibet Marwa.
0: Iya.
1: Kacang. Kacang-kacangnya lah saya. Bali, kata Bali Bali.
0: Jadi.
1: Tapi salam dari Pak De.
0: Jadi. Iyalah
1: Pak De. Pangkalan Palang Panjang.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari FM.
1: Lancak banyak juga.
0: Ah, iyalah. Makasih banyak Pak De. Lagi belum bergabung di malam nangko ya. Lalamu Pak De tarang suaranya di sana ya. Yalah di sana penangan. Kita tunggu penelpon selanjutnya masih di malam nangko. Masih di acara bernama pantun di sana ya. Yalah kita terima di penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Salia.

0: Iya.
1: Mara pala, malam-malam, dalam kumunya malam-malam,
0: macam apa pun. Oh, iya, parang pantun, karang kantun.
1: Iya, iya.
0: Iya, kartun. Ayolah. Baga ba? Mak buat gini kok?
1: Oh, pantun lah mak buat celudit.
0: Ah, jadi lanjut.
1: Pantun. Barang ni pulang dia di Sanjo, pai makan masa-masamu. Bahak, kabar saya, kini ko ala makan jo sup cekup. Kami supnya, lama supnya.
0: Oh lama, lama mana aku ha?
1: Ali sama wak. Tambah bantu nak yo.
0: Jadi.
1: Lugu aluang masih pantiku, balainya hari Selasa. Saban arancak bapantun radio malam antar pai ko banyak dulu mudo nama nangai saban tandang kali ngo
0: ande mande lubuk along basimpang tigo ya tadi ulang ni apa deh mamo
1: gua along basimpang tigo mai salah sagulo saban tandang kali ngo manangayo acara bapantun malam ko di radio.
0: Ayolah. Ayolah. Adalah itu? Nak dua pantun saya riang?
1: Gunung Marapi, Gunung Singalang, ada telago di tengahnya. Ayolah malam, si mamboi di surang, rumah jalan surang saja.
0: Tadilah ranca-ranca pantun gini. Alah, ujungnya tak lama. Ayolah carilah, carilah leto.
1: Lagi lah ya.
0: Iya, jadi.
1: Tinggal apa beliang lah. Dia apa beliang. Biasa tu kak beliang
0: lah. Adilah, salam-salam lah si tunggal apa beliang tu.
1: Selamat lagi akan rumah dasar dari panjang umur yang rasa kisah keluarga.
0: Amin, doa yang sama untuk mak mbo.
1: Doakan luang untuk gagunya. Mama gaul no, bagi balak no yo, rumah dek no, rumah hitam no yo. Ada wajib yang aju ya, ada mister no yo. Ada mata tua no, ada kata nopa no yo. Aku hantar dah lama mau pada itu. Yo, ini nama itu nama nama.
0: Jadi.
1: Yo.
0: Jadi.
1: Ada TR bagai kado satu anak. Terima kasih banyak Atria.
0: Jadi sama-sama Mak Mbo. Iyalah. Iyalah di sana pandangan dari Mak Mbo di sana ya. Like pulau bergabung di malam nangko di bahan apa pantun di sana ya. Ayolah untuk di sana nan kabar pantun silakan masih ditunggu di Siko di. Tentunya masih di Siko bersama Mbak Saleha ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akhirnya.
2: Apa yang akhirnya?
0: Akhirnya mencogoknya mencogok.
2: Mencogok di balik tirai.
0: Cogok mencogok, cogok lah di.
2: Mencogok lah di. Mencogok
0: lah dah. Iyalah mencogok lah dah sobat. Nyelah teragak.
2: Pagi kabalai di hari Sanjo. Pagi kabalai dan baguo-duo.
0: Iya.
2: Pagi kabalai membeli bakso. Sambutlah salam dari Putri Sago. Salam untuk pembuka kata. Sambut dek umi di hati Sago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi karimbo di hari Sanjo. Pagi karimbo. Baduo saja. Ba akaba uni nan cantik nangko ba apolai sihat saja.
0: Pai karimbo di hari Sanjo makan bakso. Alhamdulillah kabambo lai sihat-sihat saja. Mudah-mudahan Putri Sago mo de itu pulo. Nak tiga pantun sairia ngah.
2: Pantai Banamo, Pantai Tiram. Heeh. Pantai Anak Pariaman.
0: Iya.
2: Peka pantai bermain mak, peka pantai sedang bermain main. Indak jodoh usah badandam, indak kabar jadi kawan. Saratoh menjadi dan sanak serta mainan.
0: Iya waktu mana?
2: Betul ni.
0: Waktu
2: dari baso hendak kata ruko, nanya oto nandi pasah baso.
0: Iya.
2: Baranti sepantah

0: Kain cula batarai torai kain di cula coba nang po. Pakai siapa nan udah pakai yang malam dinai nanti mau po.
1: Iya. Nak tekanan dan lain nak udah tujuh dan tekanan. Ada leto.
0: Asal lagi dapat minum kopi, tidak baguloh jadinya. Yeah. Asal lagi dapat udah nan di hati dan lain haram dia nak terima.
1: Ande mantap. Iyalah. Awak teraga mendengar balik dari orang yang dia pantun ku lah.
0: Orangnya ini orangnya tu mau ini orangnya tu.
1: Canda sih isu nama rahsian ya tu nak.
0: Iya, canda rahsian tu.
1: Alamak, iya kadik balik hantah lah, tak dibalik hantah lo lah.
0: Saya mewakili saya yang balik, saya unik lah balik ya. Acuan unik.
1: Tu rasanya nak sama.
0: Sama je rasa wakilan dari Uni tu. Ini pasal tu. Kali ini pun cik.
1: Hai, kalau ada carian dulu. Ada cik lah itu. Asalnya dapat minum kopi.
0: Lagu cik lalu.
1: Apa lagu gini dia?
0: Dari Ratus Kumbang permintaan tu.
1: Apa tu?
0: Bunian malam ciknya.
1: Bunian. Sebentar. Bantu si Kumbang ya. Alay-alay. Ayolah. Salam-salam lah dulu dia.
0: Apa lagunya? Itu lagunya.
1: Lay-lay. Bunian malam lay. Aduh, mana?
0: Bunian malam.
1: Iya, aduh mana aku. Salam-salam lah.
0: Salam-salam ini.
1: Jadi?
0: Salam tu Uni dan cantik. Semoga asyik selalu. Semoga panjang umur, mudah rezekinya, lancar aktivitasnya ni.
1: Salam balik untuk adik awakku dan didaki anjodohnya. Amin.
0: Amin. Rabbal alamin.
1: Ayolah.
0: Untuk Wononen, untuk Dr. Hil, Dr. Roma, Dr. Silva, untuk Pak Debude, untuk Mak Ambo, untuk Anissa, Yop Trasim, untuk Nikadi Pelala, untuk Jaya Maras Kumbang, untuk Unida Liar, TL, Jom, anak-anaknya, untuk Nisa Naga, untuk Nenek Atar, untuk Adaus, untuk Pak Pinai sama One, untuk Mak Gaul, untuk Sado-Sado Jola Uri, Salam Kompak, Salam Badun Sena, seluruh pendengar Radio Bahana tanpa terkecuali. Mohon maaf lahir jabatin Yoni.
1: Iya,
0: sama-sama. Selamat Hari Raya Idul Adha Yoni.
1: Iya, sama-sama. Mohon maaf lahir jabatin pula. Selamat
0: Tahun Yoni.
1: Menjadi kalio baru tadi ya.
0: Dari kalio boleh makan ya.
1: Boleh. Kemarilah dia. Teragak warna aku awak sebok.
0: Iya lah ya tu randang.
1: Oh, alai kalio baru. Cik Nibi kok dijadian randang kalau lah kemarin.
0: Iya, kalio tu yang lama daripada randang.
1: Iya. Sasaliru wak tu mah.
0: Jadi makan lagi je sambal ladu.
1: Iya. Iya, pakai acara timona. Wan yo.
0: Di Rabu di wo taruang ni. Ini ndar ni. Ndak lalu pintu belakang nampak tu.
1: Iya, ndak nolak ada nak.
0: Ndak.
1: Kamarilah.
0: Kamarilah ni.
1: Insyaallah.
0: Salam kompak lah ni. Salam jadi anak berang tak awak ikut saya ni ada yang tenar dia tak awak.
1: Nak do dah tu nak telefon doh. Tadi pagi nak do. Habis pulsanya nak.
0: Mungkin lah ni.
1: Nak do nak
0: balik dia ni. Iya.
1: Iya.
0: Kirayu je mani.
1: Ayo, pergi tampak si Aldi mah, mungkin pergi syuting.
0: Ayo, nyu pergi mungkin ni.
1: Bintang je dia bintang film kan.
0: Salam kompak sama anak ni.
1: Jadi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak
1: mana? Iyalah dari sana Panangga ya. Dari adik kita di Sengayang di sana ya ada Putri Sago. Lagi pula di Bahana Bepantun di Malam Langkau di sana. Dan kami informasikan untuk solat Isya kita pada pukul 9:36 ya. Masih bisa kita terima surang orang penelpon lain. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah salam.

0: Iya, teragak lo Bali ya.
1: Ada lampu nama suka senjo-senjo kok mah.
0: Iya, gino batang kok lampu mati lah nak.
1: Iya, lampu mati lah dan udah lebih lah.
0: Iya. Ada masak rendang apa ya kok?
1: Ah, masuk kulkas lalu
0: tu. Masuk kulkas lalu nak buat leda.
1: Alun lah, bawa masuk
0: saya ke kulkas baru. Iya, iya, iya. Ha, iyalah, bawa pantun selawat lu.
1: Alun takar aja empat ni, baru mau isuk-isuk
0: lagi kan. Pulang kerajo mah kau?
1: Iyo.
0: Ha, iyo, iyo, iyo, iyo. Ayolah maaf lahir batin kau mah.
1: Sama-sama, seleha. Iyo. Patar agak seleha di sungai yang pai sungai yang anak.
0: Iyo, pai sungai yang mak lay.
1: Minta dalam mai ini di Putri Sago tu pai sungai yang anak.
0: Minta dalam mai. Iyalah insya Allah. Jadilah. Alah, berpantun lama dulu cik lo.
1: Enggak cik kat duo.
0: Cik, mulia duo, apa lagi?
1: Ya, tak ada lah lama nak terangkan rasanya ke buang
0: anak. Iya, nak ada dah di Minang. Tapi lampu mati kan, hari tu wak pergi long ke padat ke Pope Kumbua. Nak dua dah. Oh, nonen siaran. Ah, pantun lama.
1: Cukup cik dulu nak wak, nak dah selesai.
0: Jadi, jadi, mak.
1: Kapulau kita kapulau. Kapulau alia sanjo. Bagurau kita bagurau.
0: Iya.
1: Bagurau kita di udara. Sama cili nak.
0: Iya jadi wa.
1: Putihlah tali sila sayang.
0: Iya.
1: Seulah angin kencang mana.
0: Iya.
1: Pisang kau putih di kumpalan, kiranya putih di teraju.
0: Mandi, mandi. Mbak Alay. Itu tak bisa yang diambil lewat. Jawa atau apa? Iya. Alah, alah.
1: Tadak tiak nyawa kau hilang. Jauh jatuh bayak dan takana. Lidah lawarek mengatukan. Allah tak ada, nak tahu.
0: Iya, iya, iya.
1: Alah, selehat.
0: Jadi, apa lagunya gini kau mah?
1: Lagunya apa lah selehat? Tambaro mana ada gini dah?
0: Tambaro, tambaro lah tadi nak.
1: Iya.
0: Iya.
1: Nen lain dari cincin itu lah.
0: Jando basobok rando.
1: Tak?
0: Siroy.
1: Asiroju,
0: tuh lah. Asiroju, di dennyo, iya.
1: Kita asiroju dan tak niyo.
0: Iya, iya lah. Salam lah, mak.
1: Salam pertama untuk selehan. Salam pertama semoga selalu. Kalau kali umudo, nang seseleha yo.
0: Apa mak?
1: Kalau kali umudo, nang ah.
0: Walah, alah tinggal makan nenyo.
1: Paling lapa tuh nang, mau makan.
0: Ya mangga nak singgah mah tadi, kan bisa lo makan waktu.
1: Anak munyo ku, hari lah tak hari lah malam.
0: Iya, iya, iya, iya. Aku dia lah wak, bawa lah tadi gak saka dokare seleha wak bawaan tadi tu untuk makan. Aduh, di rumah.
1: Aduh, dukulu wak mama ngodi tadi.
0: Iya,
1: iya. Kita kan tinggal ke bandar nak.
0: Iya, iya, rasa-rasa ke wak ayah.
1: Iya, itulah. Wai, saya lah terlaku, tapi mana ke makan. Iya,
0: lu dah sakit deh doh.
1: Salam lantra, seperti saya kau tadi kan. Mambo di Singapura capek menurun kau menjangu oleh saya.
0: Ya, menurun senyum mah.
1: Iya, tajun tu menurun ya.
0: Iya.
1: Untuk Pak D.
0: Iya.
1: Untuk TL, Mama Lili. Mama Lili nak lama nak dapat apa-apa.
0: Iya.
1: Ya, saya malam mengalami, malam.
0: Iyo.
1: Papa, kamu nak kau bawa ya, selesai ya.
0: Iyo.
1: Nanti siga-siganya di teleponnya, wah, wah, mangke, teleponnya mangke.
0: Sibuk ya.
1: Salam langsung, mak. Mak aku pun orang nak mau bernal, dijual Sumatera lagi sini kaknya.
0: Mungkin iyo ma.
1: Lama pun nak kebuang nak.
0: Iya, ada proyek kan.
1: Jika ada diwapungan, ada di tangan kebuang dong.

0: Iya,
1: Bangka Solo ada nggak dong? Jalan nanti oh terus ada sih nanti ya?
0: Jadi mah.
1: Spesial siar dulu lah.
0: Jadi,
1: Nah, terima kasih sudah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rancak sudah ya.
0: Iya mana tuh. Hai, di sana pendanga ya. Beko kita terima balian di sana. Kita off dulu ya sambil kita menunggu azan di malam nangko. Kita dengarkan pasang-pasang dari Mengkal lewat kota tentunya ya. Bersama dulu ya Denai, beko siap azan kita balik ya.
2: Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.
2: Sholat isya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat kuah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan erakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa akbar wa ilaha illallah. Bahana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Wali Kota Lampanjang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku wali kota Panambanjang kedepannya tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah saleh di sisinya dan diberikan rezeki yang melipat ganda. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yuk desa.
1: Ambon nyobali cincin ah. Kalau ngiolo, nana mau pakai kukaiku yutu ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali na rancak modelnya di.
2: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di manca Bali, Wan. Sembarang sih nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak na rancak durang baru menyasar. Tatoko Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
2: Yo subananya, Tuan.
0: Iya, dia sayang.
2: Lagi, lawan. Ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimak tempeknya tuan. Tunjuk elang bu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana. Nangka mambali amit. Toko Mas Ilham tempeknya. Galang, cincin, kaluang, subang. Model jo kualitasnya. Yo sabana rancak. Bagage lah sana. Ka Toko Mas Ilham. Di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Apa-apa kondi, apa-apa kondi, wakah, jiwakah. Bahana.

Selamat datang, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, meneguhkan semangat kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan. Ya, sampai malam di Seram Penangga masih ditunggu di acara bahan apa pantun ya, atau pantun gitu ya. Kuntan. Nah, yalah masih ditunggu di siko di sana ya, nangkap pantun silahkan. Nah, masih ditunggu banyak kok. Kartun kirim parang pantun. Nah, tentunya. Yalah apa kabar ya Denai, tadi bergabung tapi awak sedang off air ya. Ha, diulang balik ayah Denai. Atau nanarado pulau non di WA. Assalamualaikum, assalamualaikum ayah Denai minta lagu Cie. Aliko apa? Kau yang patang ya.

0: Ini sudah penangan tadi sempat pula turun hujan menjelang Isya tadi di sana ya, tapi alhamdulillah lah mulai beransur teduh balik di sana, cuman rinai pambasuh luku ya. Ayolah, masih ditunggu di atensi di sana di 0821-2270-8300 ya, di bahan apa pantun gitu atau di kartun kirim parang pantun. Ayolah, kita tunggu balik kunyayah dinai. Halo, assalamualaikum. Halo. Iyo. Iyalah. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Iyalah. Minal aidin wal faizin ya Denai.
2: Maaf lahir batin ya.
0: Iya, sama-sama ya Denai. Bela bantun dulu ya Denai.
2: Oh, bantun nih Mas Lia.
0: Iyo.
2: Ada cubu sih lo nih Lia.
0: Jadi.
2: Kangalau kita kangalau.
0: Iyo.
2: Kangalau ya Lila Sandu.
0: Iyo.
2: Bagurau kita bagurau. Bagurau di radio.
0: Iya.
2: Nah dua penting saya riang.
0: Iya.
2: Dari Solo ke Morupingai.
0: Iya.
2: Tenggang lalu ke tengah alam. Biaruk rancak si burung punai.
0: Iya.
2: Burung balam di tangan balap ikan.
0: Itu nak dapat jadinya. Iyalah. Nak tiga pantun saya riang masih ada tu ya Denai.
2: Tiga pantun saya riang. Lai bana berminyak angin.
0: Iya.
2: Namun kepala sakit dua.
0: Iya.
2: Dari lai bana gintang juna lain. Putri Sago silang nak tekan dua.
0: Oh iya. Banyak penggemar Putri Sago ya. itu saja jadi apa lagu?
2: Lagunya Ketika Madah Nak Berbuah.
0: Ketika Madah Nak Berbuah. Sebentar lu carikan dulu. Ketika Madah. Madah ya.
2: Ketika Madah Nak Berbuah.
0: Dari siapa penyanyi itu ya Denai?
2: Penyanyinya nak tahu ni sudah. Dia tak terlanga tak petang.
0: Lain-lain. David Istanbul ada sama Olivia Tanjung yang mah ayah dan
2: Olivia lah.
0: Olivia. Jadi, iyalah. Salam-salam dulu.
2: Salam-salam ini pertemu ini saya.
0: Iya, terima kasih banyak.
2: Oh, Mak Mbo tadi,
0: iya.
2: Pak D, Putri Sago,
0: iya.
2: Itu Mama Gawat tadi. Itu nak masuk beko salah ni sudah.
0: Jadi.
2: Itu salah ni sudah.
0: Jadi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bani FM.

0: Dan cak bana.
1: Ah, ini salah apa dah? Dari ayah Dena ini pintalah di sana yang lagi ke Pulau Bagabong di mana pepanten kita di malam nangko. Ayolah untuk di sana lain masih ditunggu di sana yang ke pepantun, bakirim salam, bakirim pesan, silahkan ya bergabung di siko. TL banyak kok sibuk TL, masih mempersiapkan untuk rendangnya. Ayolah untuk mendadah liar Pak Abul kabarnya, manyo-manyo pantun-pantunnya kok. Ayo di sana penanga. Dan untuk pedang panjang di hari kini aduh yang memotong daging kurban ya, besok ada puluh di sana ya. Karena mungkin ada di hari ke-30 di sana ya, di tampe-tampe ya, di kantu ataupun di tampe-tampe yang

Di sana Penangkau dan info pula tadi, pelaksanaan solat Idul Adha di wilayah Sumber dipusatkan di berbagai masjid raya, ya, Masjid Agung, lapangan terbuka di setiap kabupaten dan kota secara umum. Waktu pelaksanaan mulai pukul 7.30 dengan tata cara 2 rakaat diawali 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Untuk Kota Padang, pusat salat Idul Adha bersama pemerintah Kota Padang di Masjid Agung Nurul Iman, Jalan Tampil, Imam Bonjol. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Wali Kota dan jajaran Porkopimda. Untuk Kabupaten 50 Kota, sekitarnya sebagian masjid di nagari, desa, dan lapangan kecamatan ada di 50 kota. Menyelenggarakan salat berjamaah yang dimulai serentak pada pukul 7.30. Nah, kelompok tarikat untuk jemaah tarikat Nasyabandiyah di Padang dan beberapa di Sumbar lainnya, salat Idul Adha dilaksanakan lebih awal dengan titik pusat ibadah di Masjid Jami Lubuk Sari, Kecamatan Lubuk Kilangan, ya. Dan untuk catatan lokasi spesifik bisa berubah tergantung pada kebijakan masing-masing masjid atau panitia Hari Besar Islam di sana, ya. Di kecamatan ada di tempat di sana tentunya.

Ada sampai nangan sambil kita menunggu. Sana-sana kita dan sedang sibuk pula mungkin ya. Apalagi di hari gini, hari Lebaran Idul Adha. Pasti masak-masak di sana ya. Masak sate, masak randang, masak kalio di sana ya. Masak sup, asam padehnya, macam-macam olahan daging lah di hari kini ya. Bagi itu sana nana lun makan daging nggak bersabar untuk besok ya, pasti jatahnya aduh ya. Ayolah ikut di sana kita coba pola pantun, ikut ada pantun nasihat agama dan budi pekerti ya. Iyalah, anak ikan dimakan ikan, disangka umpan di dalam rindu. Ikan iko pasan niniak jemama, ijan lupu agamo di dadu. Pantun nasihat mencari ilmu. Kok tumbuh rambutan di ladang, balari jo daun pandan. Tuntutlah ilmu kan nagari orang, pulang membangun kampung halaman. Nah, itu artinya malantaulah dan carilah ilmu jauh-jauh, namun jangan lupa untuk kembali dan mengabdi serta membangun kampung halaman. Nah, pada disabui orang pulau di sana, tagak di tengah sawah luwe. Jika kita banyak barakah sundi, banyak nan sakit hati joncek ya.

Non masih suka jo lagu-lagu Minang kita hadirkan di Malangko di acara Katun ya. Baparang Pantun judulnya. Ah, iyalah ke sana.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon

0: Oh, teh mui. Ala siap ko sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo ala, untuk kakamarnyo ala kulo. Rasunyo lajut kui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo ala ado teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukwali. Langko yo, model jo motif piriang nyanca lo ha. Basyo di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awak ke para lujuonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
1: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Denan di bawah saja Bali ya? Sekalian ke pasar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ima sih pak.
1: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
2: Imanya tuh, ini di buku KD MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi KD yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
1: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu duo tampe, senyo.
2: Jangan ko dia.
3: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Gua.

0: Antar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
1: Apa-apa, Dewa Kang, Dewa Kang. Bahana.

101,2 Urban FM. Di sana panangan, lah sampai pulau kita di penghujung perjumpaan kita di malam nangko ya. Ilah terima kasih banyak atas atensi di sana, pantun-pantun rancaknya ya di malam nangko lah hadir bersama Bu Saleha Disiko di sana. Ya, insyaallah kita bersambut balik di Rabu Pakan di Muko ya. Aduh Pak D, terima kasih banyak Pak D, Mak Ambo, Putri Sago, Ame Gaul ya, Denai ya. Terima kasih banyak Allah bergabung di bahan apa pantun di malam nangko bersama Mbak Saleha. Kok aduh gara-gara kita nandak pasti tampaknya di sana. Mohon dimaafkan yo, minal aidin wal faizin. Selamat merayakan hari raya Idul Adha, 1447 Hijriah. Ya, semoga dengan meneguhkan semangat kurban untuk merawat alam dan kemanusiaan kita tentunya ya. Amun Saleha mohon pamit di sana, mohon pamit undur diri. Setelah itu ada Pak Prajan dan kawan-kawan di sana di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pit! Capek lah! Ayah lah talak gua!
1: Iya ya, helm pit mah ya?
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tenang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Kembali kita jumpa di malam hari ini, di Rabu malam ya, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ya, 14.47. Bersama Praja saat ini di studio Bahana FM, kita di acara Bahagia Bahana Nostalgia. Ya, di acara ini Sobat Bahana bisa menggali kenangan lama terkubur lewat lagu-lagu rancak tentunya ya. Lagu-lagu kenangan yang mungkin usang atau jadul tapi masih enak untuk kita simak di malam ini. Dalam suasana Idul Adha, suasana dinginnya kota Padang Panjang saat ini. Apa kabar Sobat Anda di rumahnya masing-masing ya? Semoga di malam hari ini selalu dalam keadaan yang berbahagia, ngumpul bersama keluarga di Idul Adha tentunya ya. Tak lupa saya aturkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin tentunya. Ya, untuk Sobat Bahana yang ingin bergabung di acara Bahagia untuk malam hari ini, ya, Anda dapat bergabung di telepon 0821-2270-8300 tentunya, atau melalui pesan singkat di WhatsApp ya, di nomor yang sama

Baiklah, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini di acara Bahagia Bahana Nostalgia, kita akan simak sebuah lagu rancak tentunya ya, dari Bobby Bland ya, yang akan mengantarkan sebuah lagu yang betul nikmat untuk kita simak bersama. Ini dia Bobby Bland dengan lagunya Member Songkey. Dari Studio 04 Bahana FM, Praja saat ini yang bertugas aturkan selamat malam dan selamat bernostalgia.

100,2 Bahana FM Ranca Bana. Demikian dua lagu berturut-turut sudah kita dengarkan di malam hari ini. Yang pertama tadi Bobby Blends dengan Members Only, dan disusul oleh Edis Litonga dengan lagunya yang cukup manis sekali. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda tentunya.

Ya, 20 menit baru saja berlalu dari pukul 21 malam hari ini ya. Dan kita akan bersama di rangkaian lagu-lagu nostalgia di malam hari ini hingga tuntas nanti di pukul 23 waktu Indonesia bagian barat. Baik, kali ini akan saya persembahkan kepada Anda sebuah lagu yang akan disuarakan oleh Anggun ya, Anggun Tisasmi. Dalam satu judulnya Kembali ya. Semoga lagu ini akan berkenan sekali di hati dan selamat dengarkan.

0: Dah, senyum-senyum sendiri. Bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Bana FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia. Bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

102 Bana FM Rancak Bana. Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun dengan Masih Ada tadi ya. Baru saja kita dengarkan.

Green Green Grass at Home ya. Demikian Tom Jones baru saja kita dengarkan bersama di kesempatan malam hari ini di acara Bahagia tentunya, Bahana Nostalgia. Baik, mendatang ini sebuah permintaan dari Ardi ya. Ardi di Guguk Malintang, katanya pengen ikut bernostalgia dengan lagu-lagu rancak katanya. Yang pengen dengerin lagu dari Mus Mujiono ya, Ardi di Guguk Malintang ya. Oke, akan saya hadirkan lagu rancaknya ya. Ini pasti dihadirkan ya. Harus diputar ini lagu, ini kelewat bagus gitu ya. Sangat bagus sekali ya. Tentu kita berharap lagu ini juga akan berkenan di hati Sobat Bahana semua dimanapun berada. Nah, ini dia Mus Mujiono dengan Arti Kehidupan. Salam hangat selalu dari Studio 04 Bahana FM, Rancak Bahana.

100,2 Bana FM Ranca Bana, Aku Cinta Padamu, yang baru saja dinyanyikan oleh Itang Yunas ya, seorang desainer yang jago nyanyi juga ya, berasal dari Sumatera Barat tentunya. Kita masih di Bahagia Bana Nostalgia untuk kesempatan malam hari ini. Kita akan dengarkan Karen White dengan lagunya Superwoman.

100,2 Bana FM Rancak Bana. Sobat Bana, tanpa terasa kita sudah berada di formasi waktu pukul 22 lebih 46 menit.

0: Ya, sepertinya ada telepon yang ingin bergabung di acara ini. Coba kita terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Oke. Azizah ya.
1: Iya, Kak.
0: Apa kabar nih Azizah malam hari ini? Belum tidur?
1: Bentar lagi, Kak. Dengerin Kakak dulu sampai habis.
0: Oh, gitu ya. Asik.
1: Minta lagu satu, Kak.
0: Apa lagunya tuh?
1: Dari Kahitna, Kak.
0: Kahitna. Judulnya yang mana?
1: Judul lagunya Cantik.
0: Cantik.
1: Iya. Salamnya buat Kakak yang lagi bertugas.
0: Oke. Okay.

0: Terus buat Umi Sandra.
1: Iya.
0: Buat Nena Gabulat WA tadi semua. Untuk kawannya Bang Aldi yang ada di Jakarta, ada Pak Zainal.
1: Oke.
0: Ada Kak Nelly, Kak Wiwit. Kak Sri.
1: Iya.
0: Kak Neneng, pokoknya yang dengar radio Bahana lewat streaming atau radio lokal dapat salam semua ya Kak, tanpa terkecuali.
1: Baik.
0: Spesialnya untuk keluarga besar kakak aja.
1: Baik, terima kasih Aziza telah bergabung di malam hari ini. Langsung kita.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Ban Cak Bana.
1: Oke, langsung kita dengarkan lagunya. Sebuah lagu dari grup band anak-anak Bandung ya, Kahitna ya, yang dimotori oleh Yofi Widianto ya. Ini dia cantik. Dengan berakhirnya lagu ini nanti, maka akan kita rangkai dengan sebuah lagu bagus dari Krisye Yuli ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.